0: pujian, ejekan, cacian, itu adalah suara yang masuk ke telinga kita lewat getaran udara. Sama saja, bahkan boleh jadi cacian, pujian, makian, sama ucing bertengkar sama menimbulkan suara, ya. Dan semua sampai ke telinga kita dengan gelombang udara. Jadi artinya kita harus tetap konsisten dengan kebaikan kita yang kita lakukan, tidak terpengaruh oleh omongan, oleh pujian, oleh cacian. Maka tadi disebut di awal bahwa indikator orang yang takwa itu dicaci, dimaki, tidak sakit hati, dipuji, tidak tinggi hati. Paling tidak begitu. Nah. Kemudian yang keempat, Teh Widi, agar kita bisa melatih diri menjadi pribadi yang ikhlas. Langkah keempatnya adalah jangan ingin dihargai. Kenapa? Jangan ingin dihargai. Karena boleh jadi aslinya kita ini kurang berharga. Kalau kita dibuka aib kita, selesai tuh, tamat kita ini, ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita boleh mengkalkulasi, Teh Widi, mana yang mulia, ingin dihargai atau menghargai? Itu aja pertanyaan. Kalau kita renungkan, mana yang mulia, ingin dihargai atau menghargai? Itu. Udah kita tahu, tinggal diamalkan aja sebetulnya. Ya. Jadi yang keempat betul, langkah agar kita bisa melatih ikhlas. Langkah yang keempat adalah jangan ingin dihargai. Kalau udah sampai situ, dahsyat tuh hidup kita ini. Udah sampai ke tahapan-tahapan keikhlasan. Kemudian yang kelima, Teh Widi, agar latihan agar kita bisa ikhlas. Yang kelima adalah jangan ingin dibalas budi. Ya. Jadi rumusnya sederhana. Lakukan, lupakan, begitu. Ya. Ini rumusnya. Makanya nasihat yang sering kita dengar, Teh Widi, dua hal yang harus mendapat perhatian kita. Satu, yang harus kita ingat adalah kebaikan orang lain kepada kita dan kesalahan kita kepada orang lain. Itu yang harus kita ingat. Dan dua hal yang harus kita lupakan adalah kebaikan kita kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Tapi dina praktek langsung dibalik kan.
1: Dibulak.
0: Nah, kalau boleh lagi kita ngasih opsi, kira-kira kalau kita mengingat-ingat kebaikan kita kepada orang lain, jasa kita kepada orang lain, kira-kira jatuhnya enak atau enak?
1: Enak.
0: Sudah tahu, kita tinggal amalkan aja itu sebetulnya. Nah, kalau kita mengingat-ingat jasa kita, kebaikan kepada orang lain, kita-kita kira-kira itu jatuhnya tenang atau galau?
1: Galau.
0: Itu saja. Jadi tinggal diamalkan sebetulnya. Hmm. Nah, secara normatif, saya ingin menyampaikan nasihat Ali bin Abi Thalib, Teh Widi, yang ditulis oleh Imam Abu Lais As-Samarqandi dalam salah satu kitabnya Tanbihul Ghafilin. Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an karamallahu wajha qala lil muroi arba'u alamatin. Bagi orang yang riya, orang tidak ikhlas begitu, Teh Widi, itu memiliki empat indikator. Yang pertama, yaksulu idaka nawahdah, malas beramal ketika sendirian, yang tadi itu. Yang kedua, wayan satu idaka nama annas,

0: ya semangat beribadah ketika bersama orang lain. Jadi namun bagus, ada orang bagus, pasti bagusnya karena orang. Yang ketiga, wa yajidu fil amali ida usniya alaih, menambah amal ketika dipuji orang. Jadi kalau dapat pujian, dahsyat begitu. Yang keempat, wayan kudu ida dummabih, malas beramal ketika dicela orang. Kalau ini yang ada, maka boleh jadi kita termasuk yang tidak ikhlas. Ini barangkali Teh Widi sedikit catatan di awal bagi kita, karena sekali lagi setiap orang apapun amalnya dan sebesar apapun perbuatannya dikerjakannya, itu menjadi tidak bernilai kalau tidak ikhlas. Ikhlas itu tentu saja tidak mudah. Maka mudah-mudahan nasihat dari guru kita ini, 5 langkah agar kita melatih diri menjadi pribadi yang ikhlas. Yang pertama, jangan ingin selalu diketahui orang lain. Yang kedua, ada orang atau tidak ada orang, tetap sama. Yang ketiga, ketika kita berbuat kebaikan, jangan selalu ingin dipuji dan jangan takut dicaci. Yang keempat, jangan ingin dihargai. Kemudian yang kelima, jangan ingin dibalas budi. Rumusnya, lakukan, lupakan. Nah, langkah-langkah ini mudah-mudahan menjadi langkah kita juga untuk meningkatkan kualitas keikhlasan kita, meningkatkan kualitas ibadah kita, dan itulah jalan bagi kita akan meraih ketentraman dan kebahagiaan dalam hidup ini. Ada orang, tidak ada orang, kita lakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Kita kerjakan tugas kita, kewajiban kita, baik sebagai pegawai, sebagai karyawan, sebagai pimpinan, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak. Ada orang, tidak ada orang, ini tugas kita, ini kewajiban kita. Kerjakan, lupakan kebaikan kita. Ini saja Kang Teh Widi.
1: Kerjakan dan lupakan. 5 saja ya Pak Ustadz, tapi aduh ya Allah, ini menjadi PR bagaimana kita bisa istiqomah dan konsisten untuk tetap bisa menjalankan 5 poin ini. Ikhlas tuh mudah, tapi susah. Tapi kalau susah itu bukan berarti tidak bisa ya Pak Ustadz ya, tetap bisa diusahakan untuk tetap istiqomah. Yang penting mah usaha aja dulu, jalan aja dulu. Baik, pendengar, kami persilakan Anda untuk menyampaikan pertanyaan di layan telepon kami 7200-996-727-5551. Ada Teh Rizka nanti akan terima telepon Anda. Dan untuk wilayah Bogor dan Cirebon, dipersilakan melalui layan telepon dengan kode area 022. Kemudian juga WA call dan WhatsAppnya di 0811-220-9760 dalam Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan RRI Cirebon.
2: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Baik, di sesi kedua, ini langsung sesi kedua karena sudah murudul yang akan menyampaikan pertanyaan. Kita menuju dulu Ibu Juju yang sudah menghubungi melalui line WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Juju.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu Juju di mana ini?
1: Aduh, alhamdulillah itu selamanya namanya lebet deui teh.
0: Mangga.
1: Biasa pada rek Majalengka.
0: Ah, Ibu Juju di pada rek, masyaallah damang itu.
1: Ini suaranya enggak jelas, Ustaz. Teh, enggak jelas banget ini suaranya.
0: Enggak jelas suaranya.
2: Iya, iya. Kalau ke sini jelas sekali.
0: Kalau suara Ibu Juju ke sini jelas sekali.
1: Oh, iya.
0: Boleh disampaikan
1: di sininya kurang sinyal kali ya.
0: Boleh disampaikan aja pertanyaannya.
1: Ustaz. Yang dinamakan ikhlas itu ya, seperti orang di madu gitu, orang di madu kan yang tuanya itu susah untuk mengikhlaskan hatinya gitu, nggak jarang-jarang 100 orang pun satu nggak ada gitu yang ikhlas di madu gitu. Dan kalau kita memberi sesuatu, tapi kita kan ngomong kepada misalkan ke ketua DKM ya, mereka jangan diumumkan. Kan di sini mah kalau ada orang sodakoh gitu suka diumumkan di masjid gitu dari anu sekian. Kita teh jangan diumumkan, tapi ketua DKM mungkin untuk memberi contoh kepada orang lain gitu tetap diumumkan gitu. Tapi kita kan udah ikhlas. Tapi kadang-kadang orang memujinya gitu. Jadi kita teh dikit-dikitnya ada perasaan ria gitu. Itu yang satu mah ini ajakan Ustaz Tete, karena di lokasi Husnul Khotimah di Masjid Husnul Khotimah mau diadakan acara silaturahim hari Ahad besok tanggal 10 Mei insyaallah, itu mudah-mudahan enggak ada halangan. Hayu kita hadiri sama-sama supaya kita memakmurkan masjid teh ya, yang disebut bukan meramaikan ya, memakmurkan masjid gitu dengan kehadiran mitra-mitra di situ. Insyaallah penceramahnya perwakilan cabang dari MTA Ustaz Cici Saifullah gitu, dari Bandung. Ini perwakilan cabang MTA gitu. Insyaallah saya hadir besok, udah berangkat dari rumah Sabtu jam 8 insyaallah, jam 8 berangkat. Saya tunggu di lokasi bapak-bapak, ibu-ibu. Mudah-mudahan gak ada halangan, selalu ada dalam lindungan Allah. Dan niat kita, niat silaturahim kan niat baik ya Ustaz ya. Mudah-mudahan langkah demi langkah dicatat Allah, jadikan amal soleh dan jadikan saksi nanti di hari yaumil kiamah. Sekian Bapak Ustaz Teteh, terima kasih, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Juju di Padarek, kemudian juga ada Pak Kasmo di Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kasmo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Pak Kasmo di Sumedang.
2: Iya.
3: Assalamualaikum Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah bertemu lagi di udara. Biasa Pak Kasmo, pendengar RRI Pansor tiap pagi di tahun 60-an. Biasa. Cuman Pak Kasmo enggak mondok. Zaman dulu itu susah agama, sekarang agama edar di negeri Indonesia. Yang saya tanyakan Ustaz, bagaimana banyak minyak, banyak ilmu, luhur jabatan, tapi ku agama dituntun, diarahkan. Ya, jadi agama tuntunan terarah. Yang tadi 3-4 sama agama yang mungkin diarahkan. Bagaimana banyak minyak, banyak ilmu, luhur jabatan, tapi ku agama dituntun, diarahkan, tuntunan terarah agama itu. Dikata nama banyak minyak, minah bunga kesusah itu, atau ku ilmu mudah, kejabatan amanah kaya ingin di tuntun ku agama diarahkan. Sakitu aja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir nih ada Bu Indra dari Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indra.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Widi dan Teh Rista. Hatur nuhun. Assalamualaikum Ustadz Dr. Andes Haji Tatang Heriana MAG.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
4: Ya, yang selalu tersenyum sepertinya ini. Dari lima hal yang diterangkan oleh Ustadz untuk mencapai kebahagiaan itu, sepertinya saya pernah mendengar kata bijak yang singkat sekali, Ustadz. Kalau kamu ingin berbahagia, maka bahagiakanlah orang lain. Nah, itu bagaimana pendapat Ustadz mengenai kata-kata ini. Jadi kalau kita bisa membahagiakan orang lain, pasti kita juga berbahagia. Terima kasih. Hatur nuhun Teh Widi, Teh Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga penelpon sudah menyampaikan pertanyaannya. Kita cicil dulu jawab nih, Pak Ustadz. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui line telepon.
2: Baik, terima kasih pemirsa Mutiara Pagi, jaringan RRI Bandung, Cirebon, dan Bogor. Semoga semuanya sehat walafiat. Pertama dari Ibu Juju Majalengka. Terima kasih Bu Juju. Betul, ikhlas itu soal hati, bukan soal lisan. Ikhlas.
0: Sing ikhlas.
2: Ini adalah soal hati. Maka tidak berlebihan kalau di awal kita mengklasifikasi Teh Widi bahwa dari sisi psikologi ikhlas itu adalah cirinya dicaci, dimaki, tidak sakit hati, dipuji, tidak tinggi hati. Jadi ini punya kualitas kestabilan, super lah begitu ya, dia tetap konsisten. Nah, oleh karena itu sekali lagi tidak berlebihan kita mengutip nasihat guru kita tadi bahwa tidak mudah, memang tidak ujuk-ujuk ikhlas itu. Tapi melalui proses yang panjang. Tentu untuk bisa ikhlas ini kuncinya adalah iman dan amal soleh. Kenapa demikian? Iman itu artinya dia merasa aman, nyaman, diatur oleh Allah. Jadi ini dulu yang disiapkan. Oleh karenanya ciri orang iman itu disebut cirinya ada, kalau kurang iman itu banyak banyak mengeluh lah begitu ya, atau galau tiada akhir lah. Nah, ciri kurang iman itu begitu ya. Jadi banyak mengeluh ciri orang yang kurang iman itu. Tapi kalau udah merasa aman, diatur oleh Allah, apapun yang terjadi Allah sudah mengaturnya, dan pasti Allah yang memberikan yang terbaik bagi setiap kita, itulah yang akan menghadirkan kita keikhlasan. Jadi ikhlas itu tidak ujuk-ujuk, tapi diproses melalui ketangguhan iman. Nah, untuk menjaga iman itu dalam kitab Bustanul Arifin itu, Teh Widi, ada 5 level bentengnya. Yang pertama, keyakinan teguh kepada Allah. Yang kedua, menjaga amalan fardu. Jadi kita tidak bisa mengikhlas dengan baik, iman yang kuat, maaf, kalau amalan fardunya sudah diabaikan. Untuk menjaga keamanan fardu, maka kita harus menjaga amalan sunnah. Sebab tidak mungkin fardu ditinggalkan, sunnahnya ditewak. Ini tahapannya begitu. Nah, benteng terakhirnya adalah akhlakul karimah begitu. Jadi akhlak yang baik. Ini untuk menjaga iman. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk bisa melatih diri kita mencapai posisi ikhlas. dari Ibu Juju ini sekaligus ajakan, himbauan kepada para jamaah untuk mengikuti kegiatan kajian di Masjid Husnul Khotimah ini Majalengka. Di Majalengkanya di mana ini?
0: Bu Juju di Padarek.
2: Oh, Padarek ya. Mudah-mudahan ini informasi kajian Thalabul Ilmi silaturahim di Masjid Husnul Khotimah. Untuk warga Majalengka, mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi yang berkenan dilaksanakan. Kemudian yang kedua, Teh Widi, dari Kasepuhan, ini ya, Pak Kasmo. Ya. Karena saya lahir di akhir tahun 60-an, jadi apal RRI itu tahun 70-an lah. yang diingat itu kalau ada wayang golek begitu.
0: Iya, dan Persib.
2: Dan Persib. Betul. Agama itu menurut para ahli bahasa begini, Teh Widi. Sebagai ahli bahasa. Agama itu dalam bahasa Arab disebut dengan dinun. Dinun itu agama. Satu akar kata dari kata dainun. Yang satu dibaca kasroh, da-nya. Yang kedua dibaca fathah. Dainun sama dinun. Kalau dinun agama, kalau dainun utang. Apa hubungannya? Menurut para ahli bahasa, agama itu mengajarkan agar kita tahu berterima kasih. Jadi kalau kita punya utang, kudu tahu diri lah begitu. Karena memang Allah sudah banyak memberikan nikmat kepada kita. Lalu apa apresiasi kita terhadap nikmat Allah itu? Maka di Al-Quran itu, di Surah Al-Kausar, belum dan tidak berlebihan, Allah alam bimrodih, Allah alam bisawab, inna a'toina kal-kausar, fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan karunia yang banyak kepada kalian. Lalu apa reaksimu, apresiasimu terhadap semua itu? Maka caranya fasholli. Jadi sholat itu bentuk syukur kita kepada kita. Bersyukur artinya berterima kasih kepada Allah. Jadi agama mendidik kita agar kita tahu berterima kasih. Maka kalau kita tidak tahu diri terhadap orang tua, itu dosa besar kedua setelah kepada Allah. Jadi anak durhaka itu anak yang tidak tahu diri dan tidak tahu berterima kasih. Oleh karenanya hanya agama yang bisa membimbing, hanya agama yang bisa memastikan kita menemukan jalan yang benar. Oleh karenanya dari sekian banyak penjelasan para ahli, para ulama, kenapa kita diperlukan untuk sholat? Karena di dalam sholat ada pernyataan diri kepada Allah. Sehebat apapun ilmu kita, setinggi apapun jabatan kita, apa permintaan kita? Ihdinas siratal mustaqim. Minta ditunjukkan kepada jalan yang benar. Jangan sampai ilmu jadi menyesatkan. Jabatan tinggi jadi menyusahkan. Harta banyak menjadi kegelapan begitu. Maka salat ini mengajarkan kepada kita, Teh Widi, agar kita tetap diberikan petunjuk jalan yang benar. Itulah pentingnya kita menuntut, bukan jangan dituntut karena tidak bersalah, takut-takutnya begitu bahasanya. Maka kita diwajibkan untuk senantiasa menambah ilmu, belajar, mengaji, meningkatkan pengetahuan kita. Ilmu ini khususnya ilmu agama agar hidup kita lebih terarah. Kenapa? Ya lagi pernyataan dalam sholat kita itu 17 kali paling sedikit kita menyampaikan pesan ini, menyampaikan pernyataan ini kepada Allah, meminta ini kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Sebab sehebat apapun kita, secerdas apapun kita, setinggi apapun ilmu kita, berpeluang kita tersesat, berpeluang kita jatuh, berpeluang kita hina kalau tanpa petunjuk Allah. Oleh karena itu, maka kita minta kepada Allah ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Yang ketiga, Ibunda Indra di Cirebon. Mudah-mudahan ini kalau lihat suaranya sudah cukup sepuh ini ya. Tapi kelihatannya energik juga ini. Mudah-mudahan ini Betul. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Teh Widi, juga disarahi oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Bustanul Nasaihul Ibad di bab awal itu, bahwa ciri orang bahagia itu pertama idhar surur, memasukkan rasa bahagia kepada hati orang lain. Yang kedua adalah yang melunasi utang-utangnya. Jadi memang kalau ingin bahagia adalah kita mampu membahagiakan orang lain. Contoh begini, kita orang tua akan sangat bahagia ketika anak cucu kita sekolah dengan segala keterbatasan, kemudian kita mampu memenuhi kebutuhannya. Meskipun kita sudah berjuang luar biasa, kita itu bahagia. Seorang suami juga bahagia manakala bisa memenuhi keinginan atau paling tidak mencukupi kebutuhan keluarga, anak dan istrinya. Jadi memang kebahagiaan itu berada ketika kita membahagiakan orang lain. Jadi kebahagiaan itu ternyata berada pada posisi memberi, bukan ketika kita menerima. Inilah yang membedakan, yaitu yang juga disebut Teh Widi, dalam kehidupan kita mengenal dua istilah, ikhlas dan ridho. Ikhlas dan ridho dalam terjemah kamusnya itu sama, artinya kerelaan hati. Yang membedakan itu posisi. Kalau ikhlas, posisinya ketika kita memberi atau melakukan. Sedangkan ridho itu posisinya ketika kita menerima. Jangan sampai ketika ditanya, naon bedana ikhlas dan ridho, ayo gak jawab, tuhon cewang.
0: Sumore yang tuhon cewang, sumore yang tekad pahlawan bangsa. Jadi nyanyi kalau begitu. Tapi artinya ketika hal-hal yang mungkin ada sebagian orang yang justru bahagia melihat orang bahagia, yeah. Tapi banyak juga di luar sana yang asa susi atau mau senang wae. Baik, tapi segala sesuatu halnya yang pasti selalu lurus aja deh, positive thinking aja deh, gitu ya. Husnuzan saja. Kita juga terima satu telepon lagi nih, Pak Ustadz. Ada Pak Ahmad Irwan di Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad, silakan.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasep Sahyab.
0: Kasep Sahyab di Garut, mohon. Mangga,
5: Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mungkin waktu sedikit lagi ada hal yang saya tanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kebahagiaan itu yang saya rasakan tidak diukur dengan masalah materi. Nah, tapi sekarang Pak hidup seperti enggak dulu lagi, ketika dulu pernah materi sedikit mapan, kurang begitu bahagia karena banyak ujian. Tapi sekarang hidup sederhana, aduh nikmat rasanya, tidak banyak ujian Pak kalau hidup seperti sekarang, sudah seperti begini kan. Jadi ibadah juga tenang, muhasabah, evaluasi ke belakang juga tenang, jadi tidak banyak ujian. Ketika ekonomi mapan kan ujiannya banyak Pak, sungguh-sungguh luar biasa kan. Itu bagaimana mempertahankan nikmatan hidup seperti sekarang, kesederhanaan seperti sekarang, walaupun hidup hanya sebatang kara pun juga adalah bahagia itu yang pertama. Satu lagi mohon sedikit tanggapan dari Pak Ustadz. Sekarang kan lagi tercoreng Pak nama pesantren, nama kiai, ketika gara-gara oknum segelintir orang di Jawa Tengah menjadi heboh sekarang kan, sehingga dibesar-besarkan pihak media. Nah media saya tidak seimbang Pak, saya selalu memerhati media TV, sudah televisi menyampaikan itu, wah ramai dibesar-besarkan di wajan itu, sedangkan bagi mereka yang tidak suka terhadap pesantren kayak menyudutkan kan. Nah bagaimana Pak Ustadz tentang masalah itu kan, tercoreng oknum yang seperti itu. Saya tidak enak Pak kalau pihak media televisi selalu memojokkan saja pihak pesantren dan oknum perakyat. Terima kasih Pak, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ciri khas dari Pak Ahmad Irwan kalau menyampaikan pertanyaan selalu gurung gusu. Enggak, kita tanggapi dulu pertanyaan dari Pak Ahmad Irwan sebelum kita menjawab, juga banyak sekali pertanyaan di WhatsApp Pak Ustadz.
2: Ya baik. Yang pertama, ini konsep hidup tenang saya ingin membahas ya. Kunci hidup tenang itu sedikitnya ada 4, Pak Irwan ini. Pertama, jangan dengar apa yang tidak perlu kita dengar. Dah kuda dengean riweuh nama. Yang kedua, jangan lihat apa yang tidak perlu kita lihat. Ya. Tong dideuleuh lah.
0: Tong segala katinggali.
2: Yang ketiga, ini kunci hidup tenang. Jangan bicara apa yang tidak perlu dibicarakan.
0: Jep.
2: Jep. Makanya ada yang bilang, diam itu emas. Dalam wilayah tertentu, namun diam itu kan jadi riwe.
0: Makanya emas menuju awis.
2: Yang ketiga, yang keempat, jangan cari tahu apa yang tidak perlu kita cari tahu. Itu kudu jadi investigator.
0: Jangan kepo, kalau kata anak sekarang.
2: Jadi rumusnya, hiduplah seperti garam. Apa? Ambil secukupnya.
0: Udah pangset seerting. Itu tadi singkat jelas, jangan mendengar apa yang tidak perlu didengar, jangan melihat apa yang tidak perlu dilihat, jangan ingin tahu apa yang tidak perlu kita ketahui. Ya.
2: Yang kedua dari Pak Irwan ya. Ini memang belakangan ini kaisos dengan pesantren, tentu saja kami pun prihatin karena gini-gini juga Teh Widi. Saya pernah jadi pernah menjadi mahasiswa kastrologi. Kastrologi itu ngastrol lah begitu.
0: Kastrologi.
2: Ya, apalagi tahun 80-an pesantren tidak seindah sekarang lah. Jadi ayah kena tumbila gitu. Ini merasakan. Jadi pendidikan terbaik itu Teh Widi adalah pesantren. Apa buktinya? Karena berada dalam satu komplek. Ini rujukannya. Hampir semua sekolah-sekolah unggulan itu diasramakan. Ya. Maka sekarang muncul istilah, enggak mau bilang pesantren, bahasanya orang tidak berlebihan. Bilangnya boarding school.
0: Boarding school.
2: Eta pesantren kene.
0: Pesantren-pesantren kene.
2: Jadi lembaga pendidikan tertua itu adalah pesantren. Dan pesantren memiliki basis yang kuat, juga punya pondasi yang kuat. Jadi kalau kita bicara pesantren, maka 80-90% tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak itu sudah selesai sebetulnya. Disiplin, mandiri, ibadahnya, dikirnya, semuanya sudah. Kudu gogorowokan lah teh.
0: Pembiasaan lebih matang di pesantren
2: Iya, karena belajar yang paling efektif itu adalah pembiasaan. Nah, oleh karena ini, maka ada juga sih yang bilangnya ini kan bagian dari upaya-upaya bagi untuk tidak menjadikan orang fobia terhadap pesantren. Ini yang sangat memprihatinkan. Nah, mudah-mudahan ini Pak Irwan ikhtiar-ikhtiar dari para pihak yang kompeten menangani masalah ini. Kalaupun itu memang terjadi, ini jelas sebuah peristiwa yang memprihatinkan Teh Widi. Karena kalau kita sudah kehilangan kepercayaan terhadap pesantren, mau seperti apa pendidikan agama di kita ini? Bagaimana kita bisa mengkader generasi muda Islam untuk menunjukkan hijul itsam wal muslimin, keagungan Islam, kemuliaan kaum muslimin. Kalau orang Sunda bilang pabinihanana geus di sudah hancur lah gitu. Nah, mudah-mudahan ini para pengelola pesantren dimanapun ini menjadi ujian bagi kita. Ini adalah tantangan bagi kita di abad era digitalisasi ini. Semua bisa dipublish begitu luar
0: dengan
2: biasa
0: mudah,
2: dengan
0: begitu,
2: mudah
0: dan cepat.
2: Ini adalah tanggung jawab kita, maka dunia pesantren menjadi memiliki tantangan tersendiri. Tidak lagi kita berkutat dengan paham-paham tradisionalnya, juga kita harus bisa mengakses dunia informasi yang lebih dahsyat. Karena ini bagian dari kita menunjukkan jati diri kita sebagai lembaga pendidikan yang paling punya pengaruh besar terhadap negeri ini. Ya. Paling tidak begitulah dan sebatas pengetahuan.
0: Dan kalau kata orang Sunda, jangan disakompet daun. Tidak semua pesantren seperti itu. Begitu ya. Baik, kita juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp di 0811-220-9760. Ada Ibu Reni di Plumbon, Cirebon. Izin bertanya Pak Ustadz, ada orang yang sholatnya rajin, ibadahnya, ibadah lainnya juga dikerjakan, tapi orangnya cepat tersinggung, cepat marah katanya. Ada kata-kata jika ada kata-kata yang menurut dia tidak berkenan gitu. Padahal dengan saudaranya sendiri malah berkatanya gak enak. Pertanyaannya, apakah orang tersebut sudah ikhlas belum? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Ibu Reni di Plumbon.
2: Jadi tidak berlebihan kalau tadi disampaikan ciri orang ikhlas itu dari sisi ketaatan ya. Pertama, disiplin ibadahnya, udah disiplin tuh. Yang kedua adalah istiqomah. Yang ketiga karomah, senantiasa memuliakan siapapun. Nah kalau ini tidak hadir, boleh jadi itu kurang ikhlas. Yang ketiga tawadu, rendah hati. Jadi kalau kalau kene sombong, wah, bohong ikhlasnya. Yang keempatnya adalah jujur. Kalau akumulasi ini tidak hadir, itu tandanya kita masih belum ikhlas.
0: Aduh, ikhlas itu betulan kalimat cuma 5 huruf, cuma, tapi masya Allah luar biasa. Belajarnya itu seumur-umur katanya tuh ya.
2: Iya.
0: Ada juga pertanyaan dari Pak Ndin di Sumedang. Suatu hari, wow, once upon time ya. Suatu hari saya membantu urusan orang jual beli nominal ratusan juta dan tuntas. Sangat ikhlas saya pada saat itu tidak memberi, tidak berharap materi. Setelah tuntas, diam-diam dia nitip amplop nih sama istri. Isinya uang. Salah saya, katanya Joel, salah saya. Salah saya buka nominalnya sangat kecil sekali. Jadi merasa terhinakan, jadinya ikhlasnya gak jadi. Kayaknya Pak Ustadz, bagaimana menyikapi ini?
2: Gini. Memang ada juga yang berpendapat ya, ikhlas itu Kang Ending ya.
0: Iya.
2: Pak Ending. Jadi ikhlas itu ada 3 level. Ada ikhlas di awal, di tengah tuh ikhlas, di akhir tuh ikhlas. Ada yang tidak ikhlas di awal, di tengah tidak ikhlas, di akhir ikhlas. Ya, di awal tidak ikhlas, di tengah ikhlas, di akhir tuh ikhlas.
0: Ikhlas dewae. Nah kalau ini Pak Ndin ini masuknya kemana? Awalnya ikhlas, ikhlas, tuh ikhlas wajibin.
2: Itulah. Jadi gini, seringkali makanya tadi itu agar hidup kita tenang, jangan ingin mengetahui.
0: Jangan kepo.
2: Itu karena emang kata iblis itu gini, lihat itu untuk menghancurkan agar kita ini gagal ikhlas.
0: Tuh tinggal itu begitu ya. Aduh ya Allah, mudah-mudahan dijauhkan dari 3 saja kuncinya itu. Jadi mangga disimpulkan sendiri yang mana ini Pak Ndin. 1, 2, 3. Kita langsung saja ke pertanyaan dari Pak Abdul Rahman di Bumi Ayu Brebes. Terkadang seseorang itu mengucapkan ikhlas setelah sesuatu yang diharapkan tidak bisa dipenuhi. Misalnya seseorang tidak bisa membayar hutang, baru kita ikhlaskan. Apakah ini juga termasuk kategori ikhlas, Pak Ustadz?
2: Begini, jadi memang ikhlas itu urusan hati, jadi ya. Nah, tapi saya ingin menyampaikan begini, ada 4 sumber kemiskinan dalam diri manusia.
0: 4 sumber kemiskinan.
2: 1, dari mulut, selalu mengeluh, selalu tidak puas. Nah ini. Ini.
0: Ini aja udah bikin muriding. Masya Allah, Alhamdulillah.
2: Yang kedua, yang jadi sumber kemiskinan dari manusia, dirinya sendiri, dari sisi tangan. Apa itu? Hanya bisa menerima, tidak pernah mau memberi. Ya. Yang ketiga, dari sisi mata. Nah ini nih.
0: Mata.
2: Dari sisi mata ini yang membuat hati kita jadi tidak ikhlas dari ini. Yang ketiga apa? Hanya melihat kebaikan diri sendiri. Orang lain itu selalu salah.
0: Aduh, ya Allah.
2: Nah, yang keempat, ini dari hati. Tadi, tidak bisa melihat orang lain senang.
0: Tapi senang melihat orang lain
2: susah. Nah, jadi ini Pak Abdurrahman, kaitan dengan ini. Jadi, pastikan kita ini menjaga pandangan, menjaga penglihatan, dan memastikan kita senang berbagi. Sebab begini Teh Widi, kalau merujuk Quran surah Ali Imran 134, ciri orang takwa itu alladzina yunfikuna fis-sari wad-dari wal kadiminal ghaidho wal afina minas. Itu di ayat itu, di ayat 134 itu, indikatornya minimal ada 3. Ciri orang takwa itu senang berbagi. Jadi kita akan tidak akan bisa mencapai kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan, namun pelit kene.
0: Yang harus di caps lock nih si peditnya.
2: Jadi jangan ngaku takwa, namun pedit kene. Nah, itu begitu. Ini yang sering kita abaikan ini. Jadi orang takwa adalah orang yang berinfak, baik di lapang, baik lapang maupun sempit. Jadi kalau kita mau jadi orang takwa, maka berhentilah jadi orang pelit. Kalau kita ingin tenang, ingin nyaman, ingin tentram, ingin bahagia, eureun jadi nu koret.
0: Aduh. Heup weh, jadi manusia koret teh heup aja begitu. Jika memang ingin salah satu jalan atau GPS untuk menuju ikhlas begitu. Aduh, ikhlas ini banyak jalannya, tapi ya itu tadi tantangannya juga banyak begitu. Baik, pertanyaan-pertanyaan beberapa memang ini masih masuk, namun karena keterbatasan waktu, hapunten pisan, mohon maaf untuk beberapa pertanyaan yang belum sempat terbacakan karena keterbatasan waktu. Kita sampai pada kesimpulan Pak Ustadz di Mutiara Pagi Berjaringan kali ini.
2: Pemirsa Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah, semoga kita diberikan kemampuan menjaga setiap amalan yang kita lakukan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita senantiasa menjaga keikhlasan kita sehingga semua kebaikan yang kita lakukan tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlindunglah kepada Allah, semoga kita diberikan hati yang senantiasa ikhlas dalam setiap aktivitas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar dan pemirsa RRI Net, program Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan RRI Cirebon, mengupas topik mengenai ikhlas, jalan untuk hidup bahagia, bersama narasumber Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Tatang Heriana MAG di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia menyimak dan berpartisipasi dalam program Mutiara Pagi Berjaringan. Hapunten hatur, mohon maaf untuk beberapa pertanyaan yang masuk melalui line WhatsApp tidak terjawab karena keterbatasan waktu. Saya Widya Perdani undur pamit dari program Mutiara Pagi Berjaringan kali ini. Terima kasih untuk atensi Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pemeriksaan terhadap pajak kendaraan bermotor, khususnya roda 2 dan roda 4. Secara option, Kota Cimahi ini baru lebih kurang 28% yang baru melaksanakan kewajibannya dengan membayar pajak kendaraan. Mudah-mudahan dengan adanya operasi gabungan ini, masyarakat semakin sadar.
0: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting. Kemendikdasmen Republik Indonesia mengeluarkan program pelatihan penguasaan bahasa Inggris untuk guru sekolah dasar. 18 inserator di Bandung dinyatakan masih aman beroperasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Widya Perdani. Bank Indonesia Tasikmalaya menyebut transaksi keuangan digital melalui QRIS di Priangan Timur meningkat hingga 579%. Laporannya disampaikan Nova Nugraha.
2: Transaksi digital di Priangan Timur di tahun 2025 meningkat tajam. Data Bank Indonesia Tasikmalaya mencatat transaksi digital menggunakan QRIS bahkan meningkat hingga 579%. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya, Laura Rulida, mengatakan peningkatan transaksi digital ini menunjukkan kesiapan masyarakat Priangan Timur yang sudah sangat siap dengan digitalisasi. Sehingga hal ini juga menjadi peluang untuk terus menggerakkan perekonomian Priangan Timur, khususnya di kota Tasikmalaya. Selain itu, dengan ini, Bank Indonesia juga terus mengupayakan penambahan merchant QRIS hingga ke desa-desa, termasuk sosialisasi penggunaan QRIS dengan masif.
3: Transaksi digital di Priangan Timur ini tumbuh dengan cukup baik, cukup positif ya. Jadi kalau di tahun 2025 itu volume transaksi QRIS aja itu naik 579%. Jadi kita ngelihatnya ini suatu hal yang sangat baik, berarti masyarakat di Priangan Timur khususnya juga di Kota Tasikmalaya juga cukup siap untuk digitalisasi.
2: Sementara itu Hendra, warga Cikalang Kota Tasikmalaya, mengaku dengan digitalisasi semakin memudahkan transaksi keuangan. Terlebih dikatakan Hendra, saat ini ia sudah jarang menggunakan uang fisik dalam setiap transaksi keuangan. Meski demikian, di tengah kemudahan transaksi, rasa khawatir akan adanya penipuan masih sering menghantui. Sehingga hal itu ia siasati dengan meningkatkan kewaspadaan.
4: Ya, cukup terbantu ya, soalnya saya juga sekarang udah mulai jarang memegang uang tunai ya. Kondisinya dengan adanya kayak gini bisa cepat transaksinya. Ya, cuma itu aja, ada kekhawatiran terkait penipuan-penipuan.
2: Sedangkan dengan kemudahan transaksi digital, seharusnya menjadi kewaspadaan bagi masyarakat. Sehingga jika menemukan hal mencurigakan dari transaksi digital, warga diimbau untuk aktif melaporkan kepada pihak berwenang, baik kepada Bank Indonesia ataupun otoritas jasa keuangan.
0: Wali Kota Cimahi memimpin operasi gabungan pemeriksaan pajak kendaraan bersama Bapenda, Polres Cimahi, dan Samsat Cimahi. Ratusan kendaraan roda 2 dan roda 4 terjaring dalam operasi tersebut yang digelar di halaman kantor Samsat Cimahi. Selengkapnya disampaikan Abot Gunawan.
5: Wali Kota Cimahi Ngatiana memimpin langsung apel operasi gabungan pemeriksaan pajak kendaraan bermotor yang digelar di depan Samsat Kota Cimahi. Kegiatan tersebut melibatkan jajaran kepolisian, petugas Samsat, serta instansi terkait dalam upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak kendaraan. Berdasarkan pantauan di lokasi, ratusan kendaraan roda 2 maupun roda 4 tampak memadati area Samsat Cimahi sejak pagi hari. Dan para pemilik kendaraan datang untuk melakukan pembayaran pajak hingga pengurusan administrasi surat kendaraan bermotor. Wali Kota Cimahi Ngatiana menyampaikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan mulai meningkat. Bahkan banyak sejumlah warga pemilik kendaraan telah melakukan pembayaran pajak lebih awal hingga tahun 2027.
1: Pemeriksaan terhadap pajak kendaraan bermotor, khususnya roda 2 dan roda 4. Perlu kami sampaikan bahwa memang secara opsen Kota Cimahi ini baru lebih kurang 28% yang baru melaksanakan kewajibannya dengan membayar pajak kendaraan. Mudah-mudahan dengan adanya operasi gabungan ini, masyarakat semakin sadar, semakin ingat melihat surat-suratnya yang belum terbayarkan pajaknya segera melaksanakan kewajiban. Karena apa? Kesadaran membayar pajak berarti turut serta membangun Kota Cimahi ke depan.
5: Ngatiana juga menegaskan kendaraan yang kedapatan menunggak pajak langsung diberhentikan dalam operasi tersebut untuk diberikan pelayanan pembayaran di tempat. Menurutnya, operasi gabungan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program pemerintah, baik itu Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah Kota Cimahi, khususnya dalam meningkatkan sektor perpajakan daerah. Sementara itu, Maman, warga Cimahi, menyambut dan juga mengapresiasi kegiatan operasi pajak tersebut. Dia mengaku belum bayar pajak kendaraan 1 tahun dan langsung bayar pajak di tempat.
6: Tanggapan saya untuk razia ini, ya bagus sih. Jadi masyarakat lebih taat pajak juga gitu ya. Apalagi kalau ada yang belum bayar kayak saya ini, saya telat 1 tahun kalau nggak salah ya, 1 tahun ya. Motor saya belum bayar. Alhamdulillah sih jadi ke-trigger lah, keinget gitu, jadi untuk lebih taat bayar pajak.
5: Maman pun berharap untuk kegiatan operasi pajak kendaraan ini lebih sering dilakukan biar masyarakat paham akan bayar pajak dan tentu saja meningkat kesadaran wajib pajak kendaraan.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Republik Indonesia mengeluarkan program pelatihan penguasaan bahasa Inggris untuk guru sekolah dasar. Dari Garut, Irwan Rudiawan melaporkan.
7: Di sela workshop penguatan ekosistem kepemimpinan sekolah melalui pendekatan pembelajaran mendalam di Sabda Alam Garut, Direktur Kepala Sekolah Pengawas Sekolah dan Tenaga Pendidik Dirjen Guru Tenaga Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen RI Iwan Juniti mengatakan workshop tersebut merupakan desiminasi program kementerian yang lebih menekankan kepada pembelajaran mendalam. Ia menyampaikan banyak program kementerian yang belum diketahui dan direalisasikan, seperti program revitalisasi sekolah. Selain itu, menurutnya ada beberapa program yang saat ini sedang dilaksanakan, diantaranya terkait program pelatihan penguasaan bahasa Inggris bagi guru sekolah dasar. Selain itu, dalam workshop juga ada pelajaran mendalam terkait pelatihan untuk guru, pengawas, hingga kepala sekolahnya.
8: Jadi program kementerian harus diketahui oleh masyarakat, sehingga sinkron antara kebijakan kementerian, kebijakan daerah sama grassroot, khususnya guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah, termasuk kementerian dan pamong. Banyak banget ini program-program yang banyak belum diketahui ini. Pemerintah menyediakan biaya pendidikan, biaya itu kebetulan direktorat yang namanya direktorat pendidikan dasar dan.
7: Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI, Ferdian Sah, mengatakan dalam workshop penguatan ekosistem kepemimpinan sekolah melalui pendekatan pembelajaran mendalam ini lebih kepada memberikan pemahaman kepada kepala sekolah dan pengawas, serta mengevaluasi tugas dan fungsi dari tugas kepala sekolah.
8: Sebenarnya memberikan pemahaman kepada kepala sekolah, kepada pengawas, tentang diantaranya pembelajaran mendalam. Selain itu, kita sambil mengevaluasi tugas dan fungsi kepala sekolah dan pengawas. Yang ketiga, sambil juga mendengarkan aspirasi apa keluhan daripada pengawas di lapangan. Misalnya di Antawisna soal rentang kendali.
7: Ia mengatakan selain itu juga pihaknya memberikan pemahaman materi tentang penilaian atau bobot program yang akan diimplementasikan, seperti solusi mengenai persampahan, di mana Kabupaten Garut saat ini masuk dalam darurat sampah khususnya di lingkungan sekolah, sehingga diperlukan solusi dari mulai sekolah itu sendiri. Ia juga menyikapi terkait banyaknya persoalan krusial di Kabupaten Garut ini saat ini, termasuk kasus tingginya angka perceraian juga menjadi pertimbangan bahan materi dalam workshop pelajaran mendalam yang melibatkan guru, kepala sekolah, hingga pengawas tersebut.
0: Pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di wilayah Kayu Manis, Tanah Sereal, Kota Bogor mendapat tanggapan dari masyarakat. Masyarakat mengaku masih membutuhkan penjelasan lebih rinci dari pemerintah terkait konsep dan proses pengelolaan sampah dalam proyek tersebut. Ade Sri Wahyuni menurunkan laporannya.
9: Rencana pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di wilayah Kayu Manis, Tanah Sereal, Kota Bogor menuai perhatian dari masyarakat. Warga menilai sosialisasi dari pemerintah masih minim sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan terkait proyek tersebut. Salah satu warga Kayu Manis, Aditya Prayoga, mengatakan, masyarakat mengetahui rencana pembangunan PSEL justru dari pemberitaan media. Hingga kini, warga mengaku belum menerima penjelasan langsung dari pemerintah mengenai proyek tersebut.
10: Dan mengenai pembangunan PSEL di Kayu Manis, warga jelas kaget karena memang tidak ada pemberitahuan langsung. Warga mengira akan dibangun di sini karena memang rumah bangunannya seperti itu yang warga tahu. Warga tahu akan dibangun PSL pun dari berita-berita yang muncul di media. Sampai detik ini pemerintah belum melakukan sosialisasi. Pesan untuk pemerintah sih saya harap langsung turun ke pisang paling bawah sehingga yang menjadi kulit besar masyarakat ini serta kita mencari solusi terbaik bersama-sama.
9: Sementara itu Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bogor, Ahmad Aswandi menegaskan proyek PSL di Kayu Manis saat ini masih dalam tahap awal. Ia juga mengatakan keterlibatan warga penting agar tidak muncul kesalahpahaman terkait sistem pengelolaan sampah yang digunakan.
11: Sebetulnya itu semuanya belum berjalan. Galuga itu baru ada pemenangnya. Proses pembangunannya itu belum juga. Nah, Kayu Manis kita baru MOU. Makanya ketika pemerintah menyampaikan hal itu kepada kita, kepada DPRD, kita minta salah satunya program tersebut bagus tapi harus melibatkan masyarakat. Karena PSL ini baru menggunakan IT dan itu informasi juga harus sampai kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat menolak karena di benaknya itu pengelolaannya masih manual. Makanya penting juga pemerintah untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat.
9: Pemerintah Kota Bogor diharapkan dapat memperkuat komunikasi dengan masyarakat terkait rencana pembangunan PSEL di Kayu Manis. Sosialisasi yang terbuka dan melibatkan warga dinilai menjadi langkah penting agar proyek pengelolaan sampah modern tersebut dapat dipahami bersama.
0: Kepala Dinas, Kepala Desa Jalan Cagak Indra Zainal Alim kecewa atas kinerja Dirut Perumda TRS terkait keluhan warganya tentang saluran air bersih PDAM yang slow respon. Ruslan Effendi menurunkan laporannya.
12: Kepala Desa Jalan Cagak Indra Zainal Alim masih mengaku kecewa terhadap kinerja Direktur Perumda Tirta Rangga Subang Lukman Nur Hakim karena menurutnya pasca kehadiran Dirut Perumda TRS tersebut ke kantor Desa Jalan Cagak untuk mengklarifikasi keluhan warga Desa Jalan Cagak yang menjadi pelanggan sambungan air bersih yang dikelola Perumda TRS tersebut yang hampir 2 bulan lamanya mengeluh karena air sering mati. Kedatangan Direktur Perumda TRS saat itu menjelaskan kepada Sekretaris Desa yang saat itu menerima kehadiran Dirut Perumda TRS bersama rombongan. Dirut menjelaskan sering matinya air tersebut karena terkendala dengan adanya kerusakan pompa yang dipergunakan Perumda TRS untuk melayani para pelanggan di wilayah Jalan Cagak dalam kondisi mati dan sedang dalam perbaikan. Sehingga pendistribusian air PDAM tersebut dilakukan secara bergilir kepada para pelanggan. Namun hingga beberapa hari ini, pasca Dirut datang ke kantor desa dan berjanji akan memperbaikinya segera, tetapi air tersebut masih saja seperti sebelumnya alias tetap mati.
13: Instalasi can dibenerkeun gitulah instalasi anu laleutik bocorna teh. Aduh ayeuna abdi teu aya komunikasi naon jeung abdi mah teu hoyong teu da naros-naroskeun weh. Da anu butuhna saha gitu. Jadi abdi belum ada komitmen apa-apa. Komitmen dia mau melaksanakan seperti apa belum.
12: Jika viral di medsos, tegas Indra, merupakan hal yang wajar karena dirinya termasuk warga desa Jalan Cagak yang juga merupakan para pelanggan air Perumda TRS, tidak mendapat tanggapan ataupun respon cepat dari dirut ataupun jajarannya. Baru setelah viral di medsos, Perumda TRS merespon tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada Kades. Tiba-tiba datang membawa rombongan dan janjinya kepada para pelanggan sampai hari ini belum diselesaikannya.
0: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung pastikan 18 insinerator aman beroperasi, emisi di bawah ambang batas. Laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
14: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bandung memastikan sebagian besar insinerator pengelolaan sampah milik pemerintah Kota Bandung nyatakan aman untuk beroperasi setelah dilakukan pengujian emisi oleh lembaga independen. Dari total 19 unit insinerator yang dimiliki, sebanyak 18 unit menyatakan memenuhi baku mutu lingkungan, sementara satu unit lainnya masih memerlukan perbaikan teknis. Kepala DLH Kota Bandung Dato mengatakan hasil evaluasi terbaru menunjukkan insinerator yang beroperasi telah memenuhi ketentuan sesuai regulasi yang berlaku. Ia menegaskan tidak ada larangan penggunaan insinerator selama memenuhi standar emisi yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, dasar operasional insinerator mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 70 Tahun 2018 tentang baku mutu emisi insinerator. Dalam aturan tersebut terdapat 8 parameter polutan yang wajib diuji sebelum alat dinyatakan layak beroperasi.

0: perguruan tinggi yang menjadi mitra DLH Kota Bandung. Dari hasil analisis ditemukan 3 faktor utama penyebab masalah pada insinerator, yakni kesalahan pengoperasian, kesalahan dalam proses pengukuran, dan persoalan teknis pada alat. Ia juga menepis anggapan bahwa volume sampah menjadi faktor utama tingginya emisi insinerator, yang paling mempengaruhi justru teknis pengoperasian alat di lapangan, termasuk cara memasukkan sampah ke dalam mesin pembakaran.
1: Permen 70 itu apa? Itu yang pengukuran 8 jenis polutan, dan kita sudah ukur. Dari 19 insinerator yang kita punya, hanya satu yang gagal.
2: Di?
1: Yang di rumah deret. Aman semua. Iya. Hasil terbarunya begitu, yang oleh Sukopindo loh ya.
2: Iya, iya.
1: Itu tadi diukur pakai 8 jenis polutan. Kecuali satu. 18 baik semua. Dan yang satu itu memang beda brand. Sejak waktu diukur itu. Kan kita sudah minta diaktifkan kembali, bos. Permen LH nomor 70 tahun 2018 tentang baku mutu insinerator. Iya, kan di situ ada ambang batas mutu. Apa mobil kita bukan pencemar?
0: DLH Kota Bandung kini terus melakukan pembinaan terhadap operator insinerator agar seluruh unit dapat bekerja optimal dan tetap memenuhi standar lingkungan. Pemerintah Kota Bandung juga menegaskan pengoperasian insinerator menjadi salah satu langkah strategis dalam penanganan sampah perkotaan, khususnya untuk mengurangi ketergantungan pada tempat pembuangan akhir.
3: Program Makan Bergizi Gratis mendorong pemanfaatan bahan pangan lokal dan penguatan ekonomi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Rena Safira.
4: Jadi bukan hanya menyerap tenaga kerja, tapi juga bisa melakukan pertumbuhan ekonomi lokal.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi anak, tetapi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemanfaatan bahan pangan setempat. Kepala SPPG Lengkong Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan, Bambang Hari Murti, mengatakan program ini mampu membuka pasar bagi hasil pertanian dan usaha masyarakat. Menurutnya, petani dan pelaku usaha mulai terbantu dengan adanya penyerapan hasil panen untuk kebutuhan MBG.
4: Alhamdulillah, dengan adanya program MBG ini, apalagi di kabupaten kecil seperti Kabupaten Kuningan, responnya luar biasa. Jadi bukan hanya menyerap tenaga kerja, tapi juga bisa melakukan pertumbuhan ekonomi lokal.
5: Sementara itu, penjual tahu di wilayah Lengkong, Warku, mengatakan program MBG memberikan pengaruh terhadap penjualan meskipun belum signifikan. Ia menyebut adanya peningkatan permintaan meski belum berdampak besar terhadap pendapatan.
6: Ada sedikit sih, ya pokoknya ada pengaruh sedikit. Harapannya ya semoga berjalan lancar aja.
5: Warku mengatakan harga jual produknya masih relatif sama meskipun ada pembelian dalam jumlah besar untuk program MBG. Ia berharap program ini dapat terus berjalan lancar dan memberikan dampak yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, keberlanjutan program dinilai penting untuk mendukung ekonomi masyarakat lokal. Rena Safira melaporkan.
3: Sebanyak 38 kejadian bencana di bulan April 2026 di Cianjur dan sudah dilakukan asesmen. Yan Sofian melaporkan.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cianjur sudah mencatat kejadian bencana yang terjadi pada bulan April 2026 di Cianjur. Dari hasil asesmen yang dilakukan oleh tim Dalop BPBD Cianjur, menurut Sekban Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Cianjur Asep Sudrajat, beberapa kejadian bencana diantaranya banjir.
8: Banjir bandang 4 kejadian, banjir dan tanah longsor 4 kejadian, untuk banjir drainase 1 kejadian, banjir genangan 6 kejadian, terus longsor ada 23 kejadian.
7: Ia menambahkan, hingga sampai saat ini petugas Dalop BPBD Cianjur terus melakukan pemantauan yang dibantu oleh relawan tangguh bencana Retana di masing-masing desa.
8: Dengan Retana kita yang ada di desa-desa, apabila kejadian bencana cepat melaporkan ke BPBD dan didata semua jenis-jenis apabila membutuhkan kebutuhan-kebutuhan pokok gitu kan.
7: Sedangkan untuk persediaan logistik apabila sudah habis, berkoordinasi dengan BPBD provinsi termasuk ke Dinas Sosial. Selain itu, ketersediaan logistik saat ini di BPBD Cianjur sangat kekurangan logistik, nyaris tidak ada stok logistik di BPBD Kabupaten Cianjur.

Upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan bagi masyarakat jelang Idul Adha, Dinas Hortikultura Jawa Barat akan menggelar Pasar Seni. Subina Fikri melaporkan.

Dan pendengar, sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdana, selamat pagi.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat di penghujung minggu, di minggu pertama di bulan Mei. Ini sudah hari Jumat begitu ya. Persiapkan apa yang menjadi rencana Anda untuk menikmati libur akhir pekan ya. Karena kayaknya minggu depan cuman kerja sampai hari Kamis gak sih? Sampai Rabu ya? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu udah libur lagi. Luar biasa sekali. Selamat menikmati akhir pekan yang panjang. Kayaknya sekarang diem aja di rumah deh untuk nanti dihabiskan waktunya di minggu depan ya, di pekan depan. Waduh, luar biasa yang sedang mencoba lagi pilih-pilih baju kerja nih, mau kemana nih pakai baju kerja yang cocok yang mana gitu ya, sesuaikan dengan kondisi tubuh Anda saat ini begitu ya. Kayaknya pas-pas aja pakai blazer mungkin hari Jumat. Tapi kalau Jumat itu bukan berbatik ya. Kalau Widi pakai baju kotak-kotak. Saya juga pengen tanya nih teman-teman dari Bandung Comment Center pakai baju apa kalau hari Sabtu, hari Jumat. Tapi kita juga akan sampaikan informasi-informasi berkaitan dengan situasi lalu lintas dan informasi lainnya bersama teman-teman dari Bandung Comment Center Diskominfo Kota Bandung. Dan Pro 1 sudah terhubung bersama Kang Miko.
1: Bandung pagi ini.
0: Kang Miko, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Teh.
0: Kabar baik, Kang Miko, pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Hari Jumat itu biasanya pakai batik. Kota pegawai-pegawai instansi pakai batik nih Jumat ya. Ada yang pakai baju olahraga juga. Kang Miko, ikutnya pakai baju batik atau pakai baju kotak-kotak kayak saya?
2: Batik.
0: Saya juga pakai kotak-kotak. Jadi baju batiknya Kabupaten Bandung tuh kotak-kotak. Kang, situasi lalu lintas pagi hari ini biasanya agak padat nggak sih dibanding dengan pagi-pagi sebelumnya dari pantauan CCTV di Diskominfo Kota Bandung sendiri?
2: Oh, untuk ini di Bandung Utara, tepatnya di jalan arah Gerlong dekat UPI, ini untuk dari arah Lembang ke bawah ini terlihat cukup lumayan padat ramai, Min. Dilalui oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Namun untuk arah sebaliknya dari kotak ke arah Lembang itu cukup lenggang. Nah, selanjutnya kita berpindah ke bagian selatan, itu tepatnya di Jalan Kopo Beach Park depan gedung BRI. Nah, di sini juga terlihat untuk arah dari kota menuju kabupaten ini terlihat cukup lenggang. Namun dari arah kabupaten menuju kota ini cukup lumayan ramai lancar seperti itu. Selanjutnya kita berpindah ke bagian tengah kota, itu tepatnya di Jalan Braga Asia Afrika. Di sini juga terlihat cukup ramai lancar dilalui oleh kendaraan roda 4. Selanjutnya kita berpindah ke titik tengah kota lainnya, itu tepatnya di jalan arah lapangan Gasibu. Di sini juga sudah cukup dipadati oleh kendaraan roda 2 gitu. Selanjutnya untuk di bagian barat, itu tepatnya di jalan Kebon Kopi. Di sini terlihat cukup ramai lancar dilalui oleh kendaraan roda 2. Selanjutnya untuk bagian timur nih, tepatnya di jalan Cueta Kircon, juga di sini cukup ramai lancar dilalui oleh kendaraan roda 2 begitu, Min.
0: Iya, itu tadi situasi lalu lintas. Kalau cuaca agak mendung sih, belum agak mendung tapi nggak tahu belum cerah atau gimana gitu. Tapi ada prediksi hujan kah untuk hari ini, Kang Niko?
2: Baik, untuk pertanggal 8 Mei ini perkiraan dari BMKG itu dari pukul 7 pagi hingga pukul 11 malam diperkirakan akan cerah berawan begitu.
0: Cerah berawan, tapi yang pasti buat pendengar dan pendengar dan warga Bandung untuk tetap selalu waspada ya. Tetap iya, siapkan betul. Jas hujan, sendal, kelengkapan kehujanan lainnya di bagasi tetap ada deh untuk pengendara roda 2 utamanya. Kang, betul. Untuk harga kebutuhan pokok masyarakat sudah bisa diakses kah pagi hari ini?
2: Untuk kebutuhan pokok ini masih maintenance.
0: Oke. Ya. Kalau untuk informasi layanan Bandung Siaga 112 sudah ada laporan yang masuk juga?
2: Alhamdulillah untuk per hari ini kami belum menerima laporan begitu ya, artinya Bandung aman.
0: Bandung aman, mudah-mudahan selalu aman, apalagi jelang akhir pekan ya. Ini long weekend banget tuh minggu depan ya, bukan minggu ini ya. Kita yang operasional sampai nggak tahu ya mana long weekend, mana yang weekend gitu. Tetap aja semua kalendernya hitam semua. Kang Miko, hatur nuhun untuk informasi yang disampaikan pagi hari ini. Sehat selalu, titip salam juga untuk teman-teman di Bandung Comment Center lainnya. Selamat pagi Kang Miko, selamat kembali beraktivitas.
2: Selamat pagi Teh.
0: Perbincangan kami pendengar bersama petugas dari Bandung Comment Center di Diskominfo Kota Bandung, Miko.
1: Bandung pagi ini.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara, seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Bersepeda itu menjadi satu pilihan yang banyak diminati oleh warga masyarakat di Kota Bandung ya. Sabtu Minggu pagi-pagi tapinya. Karena ternyata kalau bersepeda agak siangan dikit macet Kota Bandung teh ya, bukan apa-apa begitu. Menemani aktivitas Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia pendengar. Kami masih hadirkan lagu-lagu pilihan hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti selepas kami sampaikan Warta Berita dari Pro 3 RRI.

0: Nin, hamil besar gini kok malah ngemil keripik sih? Kan gak sehat buat bayi kamu.
1: Iya nih sis, habisnya mau masak tuh mager banget. Untung aja ada program makan bergizi gratis dari pemerintah. Jadi aku gak pusing mikirin makanan sehatnya.
0: Bentar. Makan bergizi gratis? Serius? Kok aku gak tahu ya?
1: Lah, kamu kan gak hamil sis. Makan bergizi gratis ini selain untuk anak sekolah, juga untuk ibu hamil kayak aku ini. Oh. Biar bayinya sehat dan kuat, begitu.
2: Ya ampun, Nin. Enak banget jadi ibu hamil zaman sekarang ya. Kalau tahu gini, aku juga mau hamil lagi.
1: Eits, jangan buru-buru. Kamu tahu gak sis, makanannya itu lengkap banget loh. Ada sayuran, nasi, lauk pauk, susu sampai buah. Kalau habis makan, bayiku kayak ngedance di perut saking senengnya.
2: Coba ya, ada program makan gratis buat ibu-ibu gak hamil juga. Kan aku bisa hemat uang belanja.
1: Ah, kamu mah ada-ada aja sis.
2: Ngomong-ngomong, boleh gak tuh aku ikutan nemenin kamu makan gratis? Siapa tahu aku kecipratan sehatnya gitu.
1: Sis, kamu tuh ya ada-ada aja. Udah. Sini bantu aku nyuci dulu, nanti aku bawain sisa buahnya buat kamu.
2: Ya, sisa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya terbang kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik.
2: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu, sebanyak 445 jemaah.
0: Sari berita, pemerintah menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik dapat diterapkan pada Juni mendatang. Jemaah Haji Indonesia terus dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci. WHO menyatakan wabah hantavirus tidak akan berkembang menjadi epidemi besar. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 8 Mei 2026, bersama saya, Rudy Zain. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik yang sudah diterapkan pada Juni mendatang. Informasi selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan masih menghitung berapa anggaran yang diperlukan untuk memberikan insentif bagi pembelian mobil dan motor listrik. Namun Purbaya memastikan kebijakan insentif ini akan segera diterapkan, harapannya mulai bulan Juni mendatang. Berbicara dalam keterangan pers KSSK Kamis 7 Mei 2026, Menteri Keuangan menegaskan insentif bagi pembelian untuk mobil dan motor listrik dapat mendorong geliat perekonomian dan dapat mengurangi penggunaan BBM.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya terbang kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik sehingga import BBM kita atau BBM maupun minyak kita bisa berkurang lah. Itu membantu daya tahan ekonomi kita juga, jadi jangan dilihat seperti subsidinya, tapi itu tujuan utamanya sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi.
3: Untuk tahap pertama, kata Menteri Keuangan, insentif akan diberikan bagi 100.000 motor dan 100.000 mobil listrik. Untuk motor listrik, insentifnya sekitar 5 juta rupiah per motor. Sedangkan untuk mobil listrik, insentif yang diberikan dalam bentuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Besaran PPNDTP akan bervariasi antara 40 hingga 100% tergantung jenis